0: kokona munda yu
1: mukaga mpugwa munda yu
2: zedde wando ndaga maga mfamire mwenyiri nyiri atema muri abamuteka kedaga
1: munda yu
3: my document story yu mtu akusiranya na kudiza dala mchalo
1: kuwalu kambu kuba selebu bo
4: abayimbi madimbo kachinongena chikugamba batu so kubera angaba MP wa sababu bagemenga kunyumba za watu wagame nani wendi mundari nani

0: Country Radio Urdu.
1: Tusindokoma tubwa tukidansi yona. Eno ye Radio Urdu, Radio yomuntu wa bulijjo. Oni Musei Kakumba, wana Radio Urdu, nga kutusibwa koroko bo.
2: Rokum, amandika aba wanguzi.
1: Alo mkulu seo banyapu.
3: Mnango na Musei Kakumba, nga bulijjo, nkutwale kuchencha.
1: Chenche cha
3: mundi oina chifuba ne senyiga angoko rudi
1: okati omuntu takolola
3: ayo senyiga wa mwebanango ja kunkwasa senyiga
1: obaddo ntwalawa
3: gundi nedda sikya kututti bobo ina senyigo wengi wengeri eyo nedda
1: bambi
3: gundi bakusimu
1: Musika Kumba wana Radio Doctors wako rokobo
2: rokum amandika aba wanguzi.

Gwo mtule kere tufafagane na ulioko uliro murro. Ulioko uliro murro. So tetugenda kuweza fempida wejiri paka paka paka paka paka paka. Sizo ninga zizem. Walo uli jesikali fresh. Rije kwangi na USA. So gwe toina beda ngovaku mula umua. Sigalanga tembula butambuz mumagezi. Bettinga chosolo, bettinga na kwekendeleza. As usual, kaba kazanyo simulimo. Chotu chibagamba nyo ulekasera.